Ini another milestone for Sanga-Sanga, mantap nih Foxian. Pada Mei 2026 kemarin, Sanga-Sanga menerima penghargaan Super Brands Indonesia 2026 untuk kategori herbal product. Dan beberapa hari lalu, pencapaian tersebut kembali dirayakan dalam malam penganugerahan Super Brand. Sebuah momen untuk berhenti sejenak, ya kan, melihat perjalanan yang telah dilalui dan mensyukuri setiap langkah yang membawa Sanga-Sanga sampai di titik ini. Dan bagi kami, penghargaan ini bukanlah akhir dari perjalanan, justru menjadi pengingat untuk terus menghadirkan produk herbal yang membawa kekayaan alam Indonesia lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi Babe juga berterima kasih kepada seluruh Sanga-Sia yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, karena Sanga-Sanga sing adelawan.

0: hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000 udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuman 100 ribuan saja. Jadi modal start 400 ribuan udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @RVHotelGianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sangasanga Hospitality.
1: Ultimate Sangasanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sangasanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangasanga, sing ada lawan.

Fox Radio Bali, Simply the Best Station, Voice of Sangat-Sangat, Joe Jonas featuring Khalid, Not Alone. Yang jelas Foxian gak bakal sendiri ya. Kalau konser ini namanya Fox Radio, dari pagi sampai malam bo bakal ditemenin dengan penyiar-penyiar yang oke, dengan lagu-lagu yang oke juga deh. Adrian mengucapkan terima kasih buat yang udah joinan di 087-8784-102. Dan tentunya udah jam 10 nih, waktunya buat Adrian pamit undur diri ya. So langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Adrian Suet pamit undur diri. Chase what matters with 102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. See you and bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sanga sing adalawan.
1: You are listening Extra Time.
2: Chase What Matters with 102.FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang adalah wang. Selamat pagi Foxian. Kali ini temenin sama Yuka dulu ya di Extra Time sampai di jam 12.

juga di sini ya yang nemenin Anda di Extra Time, tentu saja di radio kesayangan Anda, Fox Radio Bali. Buka dengan lagunya Mulan Jamila tadi ya, sama Let's Dance Together, dan lagunya NPD. Siapa sih yang enggak tahu lagu ini? Sempurnanya aku, dan sekarang sempurnanya Anda. Untuk request dan kirim salam ya, ke WhatsApp di 08787 8-4-1-0-2. Sekali lagi di 08787 8-4-1-0-2 ya. Selamat pagi Kak Andi. Ya, sudah rajin banget absen di sini, sudah mengirimkan kata-kata juga. Jadilah seperti pohon kelapa katanya, tumbuh kokoh menghadapi badai. Luntur maksudnya ya kakak ya. Maaf ya, saya udah pakai kacamata loh padahal. Lentur dalam tantangan dan memberikan manfaat dari akar hingga pucuk bagi sesama. Beuh. Kamu siap. Selamat pagi Kak Tupurwa ya, yang katanya request lagunya siapa nih? Arrest featuring Helena yang Broken Angels, oke. Okay. Selamat bertugas Kak Yuka Putri, terima kasih kembali, ditungguin lagunya. Selamat pagi Kak Made Hendra di Tabanan, sudah absen juga ya, yang lagi menikmati udara segar. Waduh, enak banget ya pagi-pagi begini sambil menikmati kopi Anda juga. Atau mungkin yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Boleh kasih tahu Yuka lagu favorit Anda, Indonesia Mancanegara, gas ya. Mau yang terbaru, mau yang semi lawas di era 2000-an, Yuka kasih spesial sampai di jam 12 siang ya. Hai, selamat pagi. Ada siapa lagi di sini? Ada Kak Gede Pasek juga sudah absen ya di Merpati Monang Maning. Ada Kak Franciscus Penga 88 ya. Selamat pagi Kak Yuka, pagi juga Kakak. Katanya request lagunya Noah yang Bebas ya. Enggak ada judulnya Bebas ya. Iwake baru Bebas ada tuh. Sorry. Noah ya, yang mana aja maksudnya ya. Terima kasih, ditungguin aja ya. Sambil ya mau kirim apa, kirim salam-salam boleh banget ya, kasih tahu Yuka sekali lagi di 08787 8-4-1-0-2. Dan Anda bisa streaming di website www.foxradiobali.com.

0: Ja.
1: You are listening Extra Time.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. M, mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
4: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
5: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
6: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
3: Bersihkan lingkungan.
4: Selamatkan bumi.
6: Perang terhadap sampah plastik
7: dimulai dari diri kita sekarang juga.

tenang aja, gak kayak Noah ya, yang hayalannya tingkat tinggi. Asal Anda punya produk sangat-sangat 9 aja ya, jangan dibuang namanya packagingnya. Disimpan dan dibagi dua, karena bisa mendapatkan reward dari sangat-sangat. Bisa dapetin reward umroh ya, atau uang tunai senilai 35 juta rupiah ya, diperpanjang sampai di tanggal 1 Desember 2026. Nah, Foxian, bagi Anda yang belum dan punya 9 kotak packaging minyak sangat-sangatnya, jangan dibuang sini lagi ya, wajib digunting menjadi dua bagian dan pastikan diproduksi di atas tahun 2024. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam amplop. Nah, di dalam amplop itu juga dilampirkan fotokopi KTP Anda, ditulis juga nomor handphone yang aktif ya, dan tulis nama dan alamat lengkap Anda ya. Dan kalau udah di bagian depan amplopnya, itu diisi apakah Anda kategorinya karyawan, apakah konsumen, ataupun sangasian ya. Kalau udah, langsung kirim ke saya. Jangan dong, kirim ke pabrik sangasanga ya, yang beralamat di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Atau kalau misalkan Anda berdomisili di Denpasar, gak usah jauh-jauh ke Gianyar, boleh dikirim ke Fox Radio Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar, Bali. Ingat, semakin Anda banyak ngirim, semakin banyak peluang untuk menang.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

masih ditemani sama Yuka Putri di Extra Time. Selamat pagi yang baru aja bergabung. Selamat pagi yang sudah komen ya di live TikTok juga, sudah melipir ke Fox Radio Bali. Sudah menatap saya juga di sana dan di WhatsApp di 087878-4x102 ya. Selamat pagi Kakak Decip ya. Aduh, katanya perhatian sekali ya kok Kakak Decip ini ya. Udah sehat kah? Dipuji Tuhan, dipaksain gak ya? Terus Kakak Gemini juga bilang, suaranya bengek, kok maksa kejar setoran? Iya, gak ada kata libur mah di kamu saya sebenarnya. Selamat pagi Kakak Bob ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya Foxian ya. Jangan lupa dibalurkan dengan minyak sanga-sanga. Juga sehari aja gak enak badan ya. Setelah dibalurin sanga-sanga langsung ya seger pol. Walaupun suara emang gak bisa bohong ya Foxian ya. Emang agak sedikit bengek katanya Kakak Gemini. Terima kasih perhatiannya. Tapi kali ini gak ada apa ya, beritanya ada yang cukup menghebohkan dan juga membawa bangga nama Bali dan khususnya Indonesia ya. Karena pria asal Bali, ini gede Aishwarya Kartika, sukses dinobatkan sebagai pria tertampan di dunia ya. Setelah memenangkan ajang Mr. International 2026 di Thailand, Foxian ya. Dan ajang ini tidak cuma dinilai dari penampilan fisiknya saja, tetapi juga kepribadiannya, kemudian kepercayaan dirinya gitu ya, sampai pendalaman di dunia advokasi. Wow, jadi sepanjang kontes ya Foxian ya, jadi kakak gede ini tampil menjanjikan dengan berbagai penilaian ajang tersebut. Jadi hingga mengalahkan pria perwakilan negara dari berbagai belahan dunia, luar biasa ya. Jadi lihat aja nih, setelah dinobatkan beberapa peserta dari Cina, Thailand hingga Korea Selatan itu cukup terkejut ketika kakak gede ini diumumkan sebagai pemenangnya. Dan setelah ini kakak gede akan menjabat Mr. International 2026 dan wajib mengikuti misi sosial setidaknya selama 8 setahun lah ya, setahun ke depan. Waduh, selamat ya Kakak Gede Aishwarya Kartika yang memenangkan Mr. International 2026. Ini salah satu apa ya, berita membanggakan ya, membawa nama Bali dan juga Indonesia.

0: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Fox Radio. Fox Radio.

salah satu single milik Raisa. Apalah arti menunggu ya. Kalau yang satu ini gak usah ditunggu-tunggu Foxian ya. Langsung dapetin 40 ribu harganya satu piecesnya untuk natural cream, facial wash, dan juga face mask ya. Gak usah nunggu-nunggu kak, ya gak usah nunggu terlalu lama ya. Gak suka dong nunggu terlalu lama ya kan. Mending langsung aja cus ke Fox Radio Bali, karena hanya promonya berlaku jika Anda belinya di Fox Radio Bali saja ya. Cukup membayar Rp40.000 per bisnisnya atau langsung bundling promo skincare sanga-sanga. Cukup membayar Rp120.000 saja, Anda sudah mendapatkan 3 jenis skincare ya. Natural cream, facial wash, dan juga face mask. Dan sudah banyak membuktikan dan memborongnya ya. Kapan lagi bisa merawat kulit Anda agar tampak lebih sehat, bersih, dan juga glowing dengan harga yang ini menurut Ika murah banget ya. Jadi skincare sangat-sangat juga gak usah diragukan lagi Fox ya. Sudah terdaftar BPOM dan sudah super brands juga ya. Dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit Anda ya. Jadi manfaatkan promo sekarang juga, gak usah menunggu-menunggu ya kak ya ke Fox Radio Bali. Karena berakhir sampai di September ini saja, which is hari ini ya. Jadi langsung saja meluncur ke Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali. Yuka tunggu ini sekarang promo terakhir ya. Langsung Bali promo bundling skincare sangat-sangat sing. Adalah one.

sehubungan dengan dilaksanakannya rangkaian upacara keagamaan Fitriyatnya ya di Catur Pate perempatan Jalan Raya Puputan, tepatnya di depan BPD Bali Desa Sumertekelot akan diberlakukan pengalihan arus lalu lintas sekali lagi Foxian ya. Hari ini di jam tadi sudah berlangsung di jam 4 pagi sampai di jam 2 siang hari ini, dan lokasi terdampak itu adalah ruas Jalan Raya Puputan dan sekitarnya. Jadi bagi masyarakat yang hendak melintas di kawasan tersebut, dihimbau untuk menyimak peta rekayasa lalu lintas ya, yang ada di info dan pasar di Instagramnya Foxian ya, dan mencari jalur alternatif lain guna menghindari kemacetan. Dan pastinya Foxian, hati-hati di jalan, kurangi kecepatan, utamakan keselamatan, dan pastikan sampai tujuan dengan selamat.

0: Radio.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: You are listening Extra Time.

kalian merapat dulu deh. Buat Anda yang mungkin punya kafe atau bisnis kuliner yang tempatnya nyaman banget gitu ya. Atau makanannya super enak, menunya menarik, terus vibes-nya juga udah good banget. Tapi kok yang datang masih itu-itu aja gitu ya. Kayaknya bukan bisnisnya yang kurang ya, tapi masih perlu lebih banyak dikenal sama orang. Nah, inilah saatnya Foxian. Saatnya chill out bersama Fox Radio 102 FM Bali ya. Jadi, ada program dari Fox Radio Bali yang Anda bisa pilih pakai promosi sesuai kebutuhan bisnis Anda ya. Atau mungkin mau fokus ke digitalnya, ada namanya Digital Chill ya, buat bikin bisnis Anda makin dikenal lewat Instagram. Atau mau bisnis Anda lebih sering didengar dengan Foxian gitu ya, ada namanya Chill On Air. Jadi dengan promosi lewat spot ataupun adlibs gitu ya di Fox Radio Bali. Atau mau yang lebih lengkap, wih, paket komplit gitu ya, Chill Out Spotlight. Nah, ini ada talk show juga, atau bisa phone interview plus digital branding juga. Jadi bukan cuma didengar, tapi bisnis Anda juga makin dikenal ya. Caranya gampang banget, tinggal hubungi aja marketing Fox Radio Bali, pilih paket yang sesuai dengan kebutuhan Anda, dan pastinya dicatat dulu ya, siapa tahu berminat, gak apa-apa dicatat dulu ya, kita gak ada yang tahu nanti-nanti pasti akan butuh ya. Jadi di nomor ini, di 081-91125-8899, sekali lagi atau boleh di nomor ini ya, di 081-93758-8899. You chill out with Fox Radio 102 FM Bali. Soalnya bisnis Anda lebih dikenal banyak orang.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98 East Denpasar Bali. Masih bersama Yuka di Extra Time. Selamat pagi menjelang sayang. Siang dong. Aduh, sudah pada menyiapkan makan siang apa nanti ya? Atau mungkin sekarang lagi makan siang? Nah, selamat makan siang ya Foxian ya. Atau mungkin masih bekerja, belum sempat makan, jangan lupa makan kak ya. Jangan sampai perut anda kosong, nanti aslam loh. Ini lagi nyindir sendiri ya. Terima kasih yang sudah stay tune di Fox Radio Bali, yang masih nemenin Yuka di sini. Yang mau request lagu masih bisa ya kak ya, ke WhatsApp di 087878-8042. Sekali lagi di 087878-8042. Dan anda bisa dengarkan Yuka dimanapun kapanpun anda berada ya, di website kami di www.foxradiobali.com. Dan jangan lupa pilih yang 102 FM. Yuka mau sapa-sapa dulu yang sudah menemani Yuka ya dari jam 10 pagi, luar biasa. Selamat pagi ada Blitu Purwa ya, lagunya sudah mengudara tadi. Kamade Hendra, terima kasih sudah masih stay tune. Ko Andi masih ya, terima kasih loh. Kamade Pariasa tadi requestannya sudah Green Day Wake Me Up When September End sudah mengudara juga. Selamat pagi Kakak Bob SDJ, masih dengerin Yuka dong. Ya ini gak pernah absen ini Kakak Bob ya. Katanya request lagunya Maneskin yang Begin sudah mengudara. Ada Kak Francisco sudah mengudara juga lagunya Noah ya. Kakak Decip tadi belum request ya. Oh udah, April, oke. Okay. I Will Be sudah mengudara juga ya. Pokoknya udah requestan dari Foxian itu paling pertama ya. Paling tak subset ya. Kakak Gemini mau request lagu apa ya? Terkait yang pemenang Mr. International sudah sampai sana saja ya kak ya. Kita harus bangga ya. Karena beliau itu membawa nama Bali ya. Khususnya Indonesia juga. Mami Anis. Selamat pagi Kakak Yuka. Katanya sudah mulai menyapa penggemarnya suaranya. Aduhai, suara aduhai itu kayak mana ya? Terima kasih loh Mami Anis sudah selalu setia dengerin Fox ya. Katanya sehat selalu ya cantik, semangat juga untuk Mami Anis. Jangan lupa jaga kesehatannya dan dibalurkan dengan minyak sanga-sanga. Terus ada siapa lagi? Ada Kak Dinda. Selamat pagi Kakak Dinda. Menjelang siang, selamat pagi menjelang siang Kak Yuka. Boleh dong request lagunya BTS, boleh keputer gak? Boleh. Katanya salamnya butuh yang lagi dengerin Fox Radio Bali aja. Oke, okay, tapi ngomongin BTS ya Foxian ya. Aduh, mana nih para ARMY ya. Karena BTS berhasil membawa pulang 3 trofi sekaligus dari MTV VMA 2026 ya. Jadi BTS ini memenangkan kategori Song of the Year dan Best K-pop lewat lagunya Swim serta Best Group. Jadi kemenangan Song of the Year ini juga menjadi pencapaian bersejarah karena BTS tercatat sebagai grup K-pop pertama yang memenangkan kategori tersebut. Waduh, selamat ya ayang-ayang BTS. Daripada ya kan. Mending kita dengerin dulu lagu BTS. So, smooth like butter.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: You are listening Extra Time.

Jangan disangkal-sangkal, cukup for revenge aja penyangkalan ya Foxian ya. Apalagi kalau udah urusan perut ya. Aduh, ini kok kayaknya udah pada konser ini perut ya. Cacing-cacing di perut udah pada nyanyi-nyanyi. Gak usah disangkal bahwa Anda lapar ya. Anda butuh asupan, nah langsung makan aja. Apalagi kalau misalkan Anda bingung, perkara makan aja bingung ya. Biasa adalah hal-hal yang sering terjadi di luar sana ya Foxian ya. Kalau udah ditanya makan di mana, makan apa ya hari ini, makan siang apa ya sekarang. Bingung ya jawabnya, terserah mulu. Ujung-ujungnya kagak makan gak? Udah sekarang kalau misalkan Anda bersama teman-teman Anda berada di seputaran Gianyar, mending makan aja ke Mangolango Lager Resto ya. Lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122, Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali ya. Jadi misalnya menunya Anda suka yang seafood, ada ya. Menu ayam ada, menu bebek apalagi ya. Gak ada menu babi, jadi halal. Bukan cuma soal makanan, Mangolango Lager Resto juga cocok banget untuk Anda yang ingin sekedar quality time bersama keluarga, bersama teman ya. Karena tempatnya benar-benar asri banget. Ada pemandangan danau juga ya, dan luas. Jadi langsung aja makan siang kemana kita? Ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with beautiful lake view, part of Sanga.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangha-Sangha Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangha-Sangha Skincare.
1: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate Sangha-Sangha. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate Sangha-Sangha sampun persida ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sangha-Sangha sing adelawan.
2: Extra time. Halo Foxian, Nyoman Paul di sini.
3: Yang berlalu, biarlah saja berlalu.
2: Jangan lupa untuk selalu dengerin Fox Radio Bali 102 FM. Saja.

Dan yang paling spesial, Anda bisa mendapatkan diskon hingga 50%. Sudah termasuk PPN dan juga PPH. Jadi promo ini bisa Anda deal dari sekarang juga ya. Dan pakai promosinya bisa tayang dari sekarang juga sampai akhir tahun. Jadi mau bisnis Anda makin dikenal, mau launching produk baru juga ya, atau mau dorong penjualan menjelang tutup tahun, saatnya pilih End Your Package dari Fox Radio Bali. Jadi catat ya, tunggu apa lagi? Langsung hubungi marketing Fox Radio Bali di nomor ini di 081-91125-8899 atau di 081-9375-8889. Yuk, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru dunia.

what matters with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang ada lawan. Wah, gak terasa ya Foxian, 2 jam sudah juga menemani Anda dengan lagu-lagu enak yang pastinya Foxian request ya di WhatsApp, di all social media Fox Radio Bali. Tapi sebelum Yuka pamitan, Yuka mau sapa-sapa kembali ya yang sudah meramaikan di WhatsApp. Halo. Terima kasih perhatiannya ya Kakak Gemini. Kayaknya juga masih kurang sehat katanya, rehat dulu ya. Ya, apalagi dikasih MBG sama Kakak Gemini ya. Terima kasih perhatiannya. Kakak juga jangan lupa makan ya Kak ya, udah jam siang nih loh. Jangan lupa makan siang Foxian bagi Anda yang belum makan siang ya, atau enggak ada yang ngingetin makan. Aduh, Yuka ingetin sekarang juga, jangan lupa makan ya. Utamakan makan bukan harapan. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, kurangi kecepatan Anda ya. Terima kasih Foxian yang sudah menemani Yuka 2 jam ke belakang. Yuka minta maaf kalau ada requestan yang belum Yuka putarkan ya, atau mungkin ada salam-salam yang kelewatan. Nanti di sore ditemani sama Dewi and Hai ya di Wanna to Lunch. Dari jam 4 sore Yukanya tukeran dulu sama Dewi. Besok kita ketemuan lagi di jam Wanna to Lunch pastinya ya Foxian ya. Thank you so much. Yuka Putri sign out from Extra Time. So, langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Denpasar, Bali. See you and bye-bye.

quitte Nanak Akabehan. Riwa Kasang Wenang Tekite Pratiak Sukirlan Pasir Ukir Pinaka Watuning Kar Pasir Rangalabur Sehananing Malu Rima Dia Kita Wangun Kauripan Mahyun Tekite Maring Relepaking Telapak Tangan Ayu Kamedu Aprikos Dening Prajepan Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
0: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
2: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sane meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegal linu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau bicara tentang Bali, tentu tidak hanya soal pantai yang indah, budaya yang unik, dan juga pemandangan alam yang tentu saja memukau ya. Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Siapa sih yang gak suka makan? Ya, kuliner khas Bali. Bali memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa yang kuat, kaya rempah, dan tentunya menggugah selera. Salah satunya yang paling terkenal adalah salah satu makanan favorit saya, ayam betutu. Ayam yang dimasak dengan bumbu rempah khas Bali ini memiliki rasa yang gurih, ada sedikit pedasnya, dan aroma rempah yang begitu kuat. Cocok banget dinikmati bersama nasi hangat dan juga sambal. Jadi ngiler ya. Kemudian ada satu makanan lagi yang wajib Anda cobain, yaitu sate lilit. Berbeda dari sate pada umumnya, daging sate lilit itu dicincang kemudian dibumbui dengan rempah khas dan dililitkan pada batang serai atau tusuk sate. Wah, rasanya gurih dan aromanya sangat khas. Bagi Anda yang ingin menikmati nasi dengan berbagai lauk dalam satu piring, wah, itu rekomendasi nasi campur Bali. Biasanya terdiri dari nasi, sayuran, sate lilit, ayam atau daging, sambal, dan berbagai lauk lainnya. Satu porsi saja udah bisa memberikan pengalaman mencicipi beragam cita rasa Bali. Ada juga satu makanan yang wajib Anda cobain di Bali, lawar. Lawar adalah makanan tradisional Bali yang dibuat dari campuran sayuran, kelapa, dan bumbunya itu loh khas banget. Lawar memiliki banyak variasi dan sering menjadi bagian dari sajian dalam berbagai acara tradisional di Bali. Dan jangan lupa, ya Foxian, tambahkan sambal matahnya. Sambal yang satu ini adalah sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, jeruk limau, dan bahan lainnya. Rasanya segar, pedas, dan sangat cocok sebagai pendamping berbagai hidangan. Menariknya, kuliner Bali bukan hanya soal rasa. Di balik setiap hidangan, terdapat tradisi, budaya, dan cerita masyarakat Bali yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, saat Anda berlibur ke Bali, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, luangkan waktu untuk mencicipi kuliner khasnya. Karena perjalanan ke Bali akan terasa semakin lengkap ketika mata dimanjakan oleh keindahan alam. Dan tentu saja, lidah dimanjakan oleh cita rasa khas Pulau Dewata. Foxian, sudah pernah kuliner khas Bali belum? Wah, cobain ya. Ayam betutu, sate lilit, nasi campur Bali, lawar, dan jangan lupa, kalau Anda suka sambal, wajib sambal mata. Kalau belum, Bali sudah menunggu Anda untuk memanjakan mata, hati, dan tentu saja lidah Anda. Yuk jelajahi Bali, nikmati kulinernya, dan bawa pulang kenangannya.

ada di Kimia Farma, K24 Apotik, atau juga di Century yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi nggak perlu bingung lagi mau cari di mana karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sangat-sangat sing ada lawan.

105 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Hai Foxian, ada yang punya rencana nggak buat liburan di Bali dalam waktu dekat? Ini ada beberapa tips ringan yang bisa buat perjalanan kita itu semakin nyaman. Kalau kita ngomongin Bali, Bali itu banyak banget punya tempat wisata yang menarik buat dikunjungi. Tapi jangan sampai malah liburan kita itu rasanya kayak kejar target, Foxian. Mending kita pilih beberapa destinasi yang lokasinya itu berdekatan. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk menikmati suasana di satu objek wisata. Apalagi nih kalau misalnya Foxian ya punya agenda ke outdoor, ke pantai, air terjun, ataupun mau menikmati pemandangan alam. Cek kondisi cuaca sebelum berangkat, ini penting banget karena cuaca itu bisa menentukan nyaman atau enggaknya perjalanan kita. Selain itu, jangan lupa pakai sunscreen, kacamata hitam, topi, payung atau jas hujan ringan. Dan tentunya yang paling penting adalah air minum supaya kita enggak dehidrasi. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi ini bisa banget bantu kita pas lagi traveling atau jalan-jalan. Terus bisa juga nih kalau misalnya Foxian mengunjungi pura atau tempat yang dianggap sakral. Perhatikan juga aturan yang berlaku. Berpakaian sopan dan jangan sembarangan buat ngambil foto ketika ada upacara berlangsung. Yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Jangan terlalu sibuk buat ngejar foto estetik untuk diposting di sosial media sampai lupa menikmati momen pada saat kita liburan. Karena liburan yang paling berkesan bukan cuma tentang berapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi tentang pengalaman dan cerita yang kita bawa pulang. Itu dia tips ringan hari ini. Buat kamu atau buat Foxian yang sedang liburan di Bali, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan dan hormati budaya setempat. Dan tentunya, have fun Foxian!

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titiang ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titiang sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Foxian, kalau bicara soal Bali, mungkin yang terlintas di pikiran Anda adalah Kute, Sanur, atau Ubud. Tapi tahukah Anda, di bagian utara Pulau Dewata ada kawasan yang menyimpan pesona tak kalah menarik, Singaraja. Dari keindahan pantai, air terjun yang masih asri, panorama perbukitan, hingga jejak sejarah dan budaya yang begitu kuat. Singaraja menawarkan pengalaman wisata yang berbeda. Kota ini bahkan pernah jadi bekas ibu kota pemerintahan Bali di masa lalu. Jadi cerita sejarahnya benar-benar kental terasa. Buat Anda yang ingin menikmati suasana yang lebih tenang, alami, dan kaya cerita, Singaraja bisa jadi destinasi pilihan. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan perjalanan ke Bali, jangan cuma jelajahi Bali Selatan. Mari kenali, nikmati, dan cintai pesona Bali Utara. Singaraja, destinasi penuh cerita, keindahan, dan pengalaman yang menanti untuk dijelajahi.

Hai Foxian, gimana kabarnya hari ini? Ada nggak sih yang lagi ngerasa burnout, jenuh? Apalagi cuaca di seputaran Kota Denpasar tuh panasnya luar biasa akhir-akhir ini ya. Jadi kayaknya pengen ngerasa sejenak meninggalkan hiruk-pikuk Kota Denpasar, pengen cari udara sejuk, pingin dapat pemandangan hijau yang bisa nyegerin mata, dan suasana yang bikin pikiran tenang kembali. Kalau emang iya lagi ngerasain kayak gitu, mungkin udah waktunya ngelirik satu destinasi cantik di Bali, Bedugul. Tahu nggak Bedugul, Foxian? Jadi Bedugul ini terletak di kawasan pegunungan Tabanan. Bedugul menawarkan udara sejuk, hamparan perbukitan yang hijau, dan juga panorama danau yang bisa manjain mata. Dan ada Danau Beratan dengan pemandangan ikonik Pura Ulun Danu di dalamnya. Ada kebun raya untuk bisa nikmatin suasana alam dan juga ngeliat yang ijo-ijo gitu kan. Dan berbagai destinasi lain yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Foxian, Bali bukan cuma soal pantai dan matahari terbenam. Di Bedugul, kita bisa nemuin sisi Bali yang lebih sejuk, lebih hijau, dan gak kalah mempesonanya. Jadi kalau misalnya nih akhir pekan nanti Anda sedang cari tempat untuk refreshing, Bedugul bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga.

Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya, dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi, 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: 102 FM.
1: The best station in Bali.
2: Fox Radio.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungi kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

Foxian, kalau bicara soal Bali, mungkin yang terlintas di pikiran Anda adalah Kuta, Sanur, atau Ubud. Tapi tahukah Anda, di bagian utara Pulau Dewata ada kawasan yang menyimpan pesona tak kalah menarik, Singaraja. Dari keindahan pantai, air terjun yang masih asri, panorama perbukitan, hingga jejak sejarah dan budaya yang begitu kuat, Singaraja menawarkan pengalaman wisata yang berbeda. Kota ini bahkan pernah jadi bekas ibu kota pemerintahan Bali di masa lalu. Jadi cerita sejarahnya benar-benar kental terasa. Buat Anda yang ingin menikmati suasana yang lebih tenang, alami, dan kaya cerita, Singaraja bisa jadi destinasi pilihan. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan perjalanan ke Bali, jangan cuma jelajahi Bali Selatan. Mari kenali, nikmati, dan cintai pesona Bali Utara. Singaraja, destinasi penuh cerita, keindahan, dan pengalaman yang menanti untuk dijelajahi.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga sampun persida ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Hai Foxian, apa kabar? Bingung kan? Kayaknya kok sekarang bosen banget ya? Mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sementara itu, bagi pecinta alam dan petualangan, Bali juga memiliki banyak pilihan, ada air terjun, trekking di pegunungan, aktivitas snorkeling dan diving, sampai ke berbagai pantai indah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Jangan lupa ya, untuk menikmati kekayaan kuliner di Bali, karena Anda bisa mencoba berbagai hidangan khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, sampai ke nasi campur Bali. Dan yang membuat Bali semakin istimewa, itu adalah budaya dan tradisinya. Karena di sini itu banyak banget seperti upacara adat, pura, kesenian, tari-tarian, sampai keramahan masyarakatnya menjadi pengalaman yang bisa membuat wisatawan untuk kembali lagi ke Bali. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan liburan, Bali bukan hanya tentang pantai, karena Bali adalah tentang alam, budaya, kuliner, petualangan, dan pengalaman yang akan menjadi kenangan. Karena dari suasana pantai sampai kesejukan di pegunungan, dari gemerlap kawasan wisata sampai ketenangan pedesaan, Bali selalu punya cerita untuk setiap perjalanan. Jadi, kapan Anda terakhir kali berlibur ke Bali? Atau mungkin sudah waktunya kembali untuk menikmati pesona Pulau Dewata? Yuk jelajahi Bali, nikmati keindahannya, dan bawa pulang kenangannya. Tapi kenangan yang indah aja ya, Foxian.

hari ini Foxian, kita seru-seruan bareng. Dikit lagi weekend Foxiannya, tapi jangan kemana-mana dulu. Kita di sini dulu yuk, stay tune barengan 2 jam sama Dewi and High 102 Lounge. Buat Anda yang punya quotes of the day, buat Anda yang punya kalimat-kalimat positif di hari ini, coba sharing dulu sama Dewi and High sini ya. Langsung aja kita gabungan di WhatsAppnya 087878-4x102 atau di Facebooknya Fox Radio Bali dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Jadi untuk Foxian yang hari ini lagi mumet-mumet, lagi burnout, hampir stres, Foxian bingung mau ngapain, sini coba cerita dulu yuk. Atau mau kirim salam buat orang kesayangan juga boleh banget. Kalau gak punya kesayangan, kirimnya buat DWNH aja ya, karena DWNH juga sayang sama Foxian. Bisa aja gombalnya kakak Dewi. Ya bisa dong, apa sih yang gak bisa kalau buat Foxian ya kan. Aduh, gubrak-gubrak-gubrak, jeng-jeng-jeng. Ini ada lagu share ini gak ya? Bang Dia tolong banget lo lagunya share ini dimasukin ya. Ya secinta itu DWNH sama kakak Syahrini ya, tapi lebih cinta sama Foxian. Dapat aja tuh pokoknya ya. Dan untuk Foxian yang lagi di jalan, hati-hati di jalan nih ya, jangan ngebut-ngebut. Kalau misalkan macet, semoga hatinya disabarin Foxian ya. Tenang sini yuk, DWNH temenin selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 6 sore.

0: Bali.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap tiang rasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang proseda merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Masih bersama sama DWN High on One at Lounge. Pastinya yang baiklah menemani Anda selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 6 sore. Foxian, untuk Anda jangan sampai kelewatan sama promo yang satu ini yang lagi dengerin DWN High, yang mau ikutan glowing juga tapi tetap hemat, Foxian ya. Caranya gampang banget, tinggal dapetin promo bundlingnya skincare sanga-sanga di Fox Radio Bali. Khusus pembelian di Fox Radio Bali, Foxian ya. Lagi-lagi DWN High harus kasih tahu, khusus pembelian di Fox Radio Bali, karena bisa ngedapetin harga 120 ribuan aja dari harga 315. Wow, diskonnya banyak banget. Apalagi untuk Anda kalau misalkan mau beli satuan, itu boleh ya. Harganya ada di 40.000. Nah, variannya varian apa aja, Kak? Ada variannya yang pastinya kita udah pilihin tuh adalah varian best seller ya. Ada 3 jenis, yaitu ada natural cream, kemudian ada facial wash, dan juga ada face mask. Jadi kalau misalkan beli sepaket, 3-3-nya tuh dibersihin dulu dengan facial wash, kemudian nanti dimaskerin juga ya sama skincare sanga-sanga, dan ditutup dengan natural cream ya. Tapi natural cream ini bisa Anda jadikan day cream, bisa Anda jadikan night cream, bahkan moisturizer juga. Jadi memang walaupun kecil, dia ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kulit wajah Anda. Kapan lagi kan ya Foxian ya, bisa merawat kulit terus biar lebih sehat, bersih, glowing gitu kan ya Foxian ya. Jadi harus manfaatkan promonya sekarang juga dengan datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98 X Kota Denpasar. Foxian, yuk cepetan diborong sekarang juga, jangan pelan-pelan tapi langsung aja buru-buru ajakin orang kesayangan ya. Biar apa? Biar dibayarin, Foxian.

Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Congratulations buat Swifties, karena katanya Taylor Swift ini resmi menjadi penyanyi dengan penghargaan terbanyak sepanjang sejarah VMA dengan total kemenangan 33 Foxian. Wow. Di mana Taylor Swift ini kembali mencetak sejarah di MTV Video Music Award 2026 ya, dalam gelaran yang berlangsung di Peacock Theater Los Angeles pada tanggal 27 September yang lalu. Foxian, bahwasannya Taylor Swift ini membawa pulang sampai 3 penghargaan dan mengoleksi sudah totalnya kurang lebih 33 di VMA. Wow, banyak sekali Foxian ya. Sekaligus juga melewati rekor 30 kemenangan yang sebelumnya ia bagikan bersama Beyoncé. Dan salah satu kemenangan terbesarnya ini datang lewat lagunya The Fate of Ophelia, yang dimana memang viral ya di salah satu aplikasi namanya TokTok Foxian ya, yang dimana juga lagu ini dinobatkan sebagai Video of the Year. Nah, selain itu juga Foxian ternyata tidak hanya mencetak rekor, tapi momen kemenangan ini juga terasa emosional ya, karena Taylor ini mempersembahkan penghargaan Video of the Year untuk mendiang Dolly Parton dan juga menyebut sang legenda ini sebagai The Ultimate Showgirl. Ia juga menerima Artist Director Honors perdana serta Best Direction. Nah, di sini menegaskan juga bahwasannya alurnya di balik layar ini sebagai bagian penting dari perjalanan kreatifnya. Gimana Foxian dan Swifties? Loh, sekali lagi ya, congratulations. Idola Anda tuh memang benar-benar apa ya? Memotivasi, lagu-lagunya juga kayak easy listening banget ya, apalagi yang tahu artinya tuh kayak relate banget sama kehidupan sehari-hari Foxian.

0: Sapa sire niki sene kewah ngararah produk sene aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.

3FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat-sangat ada lawan. Seandainya dia masih sama aku gitu Foxian ya. Udah gak usah galau-galau Foxian. Atau seandainya radio yang jadul itu gak dijual dulu kan, jadi bisa dengerin Dewi NHI. Jangan sedih Foxian, karena ada cara lain untuk Anda yang mau tetap dengerin dan stay tune on 1FM Fox Radio Bali. Gimana caranya? Caranya adalah dengan kemanapun Anda pergi, Fox Radio Bali ini harus wajib ya, harus wajib gak tuh ya, untuk nemenin atau mungkin lagi kerja sekarang ngopi atau lagi scroll-scroll gak jelas tapi pengen denger lagu sambil baca artikel yang oke gitu ya. Entah artikel tentang kesehatan, apalagi politik, berat banget tuh kayaknya. Caranya gampang banget, kita langsung aja streaming yuk di www.foxradiobali.com. Dengan satu klik, vibes-nya itu langsung dapet. Atau www.foxradiobali.com. Foxian cari sekarang juga. Dan untuk kalian yang suka membaca-baca berita apapun itu sambil dengerin lagu, pas banget ada di streaming website-nya Fox Radio Bali on www.foxradiobali.com.

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sanip lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Foxian, hai, gimana otak masih aman Foxiannya? Semoga masih Foxiannya, ingat itu perutnya harus diisi selain ya Foxian, karena sudah diajak kerja dari tadi pagi sampai sekarang hampir 8 jam Foxian. Waduh, atau masih bingung mau ngerjain kerjaan yang belum tuntas tapi males ya di kantor ketemu orang-orang itu lagi ya, bikin burnout aja. Tenang Foxian ya, untuk Anda yang lagi cari tempat nongki yang sedikit melipir dari kreditnya Kota Denpasar, Foxian mungkin di daerah Gianyar boleh kali ya. Apalagi ada namanya di sana tuh Cafe Mangulangu Lake Cristo. Tepatnya ada di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitra Kabupaten Gianyar Bali. Wah, di sini tuh banyak banget menunya Foxian, gak cuman ayam, bebek pun ada, seafood, yang suka seafood yang bisa makan seafood ada juga di sini Foxian. Tapi kalau DWNH kalau misalkan ke Mangulangu tuh sukanya si bebeknya, karena cita rasanya tuh khas banget ala-ala Mangulangu gitu ya. Ada percikan air yang dari apa namanya, danau buatan itu, seger banget Foxian, seger. Apalagi untuk Anda yang eventnya mau atau masih bingung gitu ya, sampai 8.000-an orang undangannya Foxian, cocok banget. Coba kepoin aja venue-nya Mangulangu Lake Cristo. Karena di sini itu bisa menampung kurang lebih 8.000-an orang. Jadi cocok banget ya untuk berbagai acara dan juga kegiatan bareng keluarga maupun komunitas. Yuk, ajakin orang-orang kesayangan Anda langsung ngecek ke Mangulangu Lake Asatik Restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

0: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit Semeton, mawinan meduwi bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, dia selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

aja apapun hal-hal yang ingin Anda capai Foxiania atau sedang diusahakan, semoga selalu dan segera diberikan jalan terbaiknya. Atau mungkin untuk Anda para ciwi-ciwi yang lagi selektif memilih pasangan gitu ya. Katanya menurut studi ada 50% wanita yang menyiapkan pria cadangan di saat masih punya pacar Foxian. Aduh, ini suatu kegiatan yang benar atau justru enggak benar nih menurutnya Foxiania? Karena ada sebuah survei yang dilakukan lembaga riset pacar asal Inggris. Ternyata ada lembaga riset pasarnya Foxian di Inggris ya, namanya OnePoll. Ini mengungkapkan bahwasannya ada sebuah penemuan menarik ya seputar dinamika hubungan atau relationship. Jadi sekitar 1000 perempuan yang mengikuti survei ini Foxian, baik yang masih berstatus menikah maupun berpacaran, itu sekitar 50% mengaku punya sosok plan B, C, and D. Banyak banget tuh. Atau cadangan seandainya hubungan mereka saat ini itu berakhir. Dan sosoknya itu pada umumnya tuh bukan orang asing Foxian, melainkan teman kantor atau teman di tempat olahraga atau mantan yang dulunya pernah deket tapi belum punya komitmen. Dan temuan lainnya, ada sekitar 1 dari 10 responden menyebutkan bahwasannya sosok cadangan ini tuh sudah pernah menyatakan perasaan kepada mereka. Dan sementara 12% mengaku bahwasannya perasaannya terhadap sosok yang lain itu lebih kuat dibandingkan pasangannya saat ini. Aduh, tapi menariknya Foxian, separuh responden ini menduga bahwasannya pasangannya sebenarnya ini mengetahui keberadaan orang itu ya. Dan sebagian besar juga menganggap hal ini tuh kayak belum termasuk perselingkuhan, karena tidak ada hubungan yang benar-benar terjalin alias just friend. Aduh, ini kayaknya 2026 zamannya just friend Foxian ya. Jadi bukan life after break up sama pasangan atau mantan pacar, tapi life after break up with just friendan.

0: Masih bingung menentukan pilihan kuliah di mana? Universitas Dwi Jendra solusinya. Berlokasi di Jalan Kamboja, nomor 17 Denpasar Bali. Universitas Dwi Jendra memiliki 5 fakultas dengan 11 program studi. Fakultas Hukum, S1 dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, S1 Ilmu Komunikasi. Fakultas Teknik, S1 Arsitektur. Fakultas Pertanian dan Bisnis, S1 Agri Teknologi, S1 Agroteknologi, dan S2 Penyuluh Pertanian. Gak cuma itu aja, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan PPKN, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan S1 Pendidikan Guru Bahasa Indonesia. Daftarkan diri Anda segera, pendaftaran gelombang 3 udah dibuka nih. Kuliah sambil kerja, gak usah khawatir, udah ke Universitas Dwi Jendra solusinya. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Dwi Utari di 087-78-39-77-518. Sekali lagi di 087-78-39-77-518. Bersama Universitas Dwi Jendra menjadi mahasiswa unggul.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Inilah saatnya. Kita harus berperang melawan sampah plastik.
4: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
1: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik.
5: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
6: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indeks informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Tagma.
1: Masih barengan sama Dewi and Heidi sore hari ini, Foxian, untuk kalian lagi di jalan, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, sabar dulu, sabar. Ingat ya, di tempat tujuan Anda itu ada orang-orang kesayangan yang menunggu Anda. Kalau memang gak ada yang nungguin, udah Dewi and Heidi tungguin, walaupun kita ketemunya di on air alias lewat suara udara ya. Dan Foxian, pernah gak sih kalau misalnya lagi jalan-jalan di Bali, terus kayaknya pengen banget nih perjalanannya nyaman gitu ya, lega, terus pastinya juga next level. Nah, sekarang ada kabar baru dari Bluebird Prime yang sudah ada di Bali, Foxian. Jadi Bluebird Prime ini tuh hadir ya untuk Anda yang ingin momen perjalanannya itu next level comfort, makin nyaman pastinya dengan menggunakan mobil listrik BYD E6 dengan kabinnya lebih lega, terus ruang bagasinya juga lebih luas, Foxian. Jadi mau jalan-jalan, business trip atau sekedar keliling Bali gabut gitu kan ya, perjalanannya ini bisa makin terasa nyaman dari awal sampai tujuan. Aduh. Dan yang paling gampang, Foxian, Bluebird Prime ini bisa langsung Anda pesan lewat aplikasi My Bluebird. Tapi pastiin juga bahwasannya aplikasi My Bluebird ini sudah versi terbaru, Foxian ya. Jangan versi yang lama. Yang lama tinggalin aja. Wow, kayak apa tuh? Jadi untuk Anda yang lagi di Bali dan pengen pengalaman perjalanannya lebih nyaman dan lebih upgrade, atau udah biasa pakai Bluebird yang biasa, nah sekarang saatnya cobain Bluebird Prime ya. Bersama Bluebird Prime, next level comfort untuk perjalanan Bali yang lebih berkesan. Jangan lupa download dulu aplikasinya My Bluebird versi terbaru dan rasakan sendiri perjalanan barunya. This song is for you.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
3: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
4: A few moments later.
5: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
2: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
6: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan. Fox.

denger tuh kan, tekan-tekan bingung mau ngomong apa maksiannya. Lagian nama udaranya riweh amat, riweh Dewi ya. Tapi untuk Anda semoga gak riweh ya, karena ini adalah menuju akhir tahun. Biasanya ini adalah momentum untuk Anda yang mau brand awareness ya kan, mau lebih memperkenalkan usahanya, UMKM-nya, brand-nya, perusahaan, instansi, atau sampai ke personal branding juga boleh banget ya. Pokoknya jangan sampai momen akhir tahun ini tuh lewat gitu aja Foxian. Karena Fox Radio Bali juga punya promo special nih, namanya End Year Package. End Year Package, paket akhir tahun. Pastinya bikin produk Anda dan bisnis Anda ini lebih terdengar, lebih dikenal, dan lebih diingat ya. Lewat promosi radio pastinya yang paling spesial di sini tuh bisa ngedapetin diskon sampai 50%. Wow. Udah dapat diskon 50%.

daily gitu kan. Jadi kalau misalkan mau bisnis Anda makin dikenal atau mau ada launching produk sebelum tahun baru gitu ya, atau biasanya apa sih kalau mau akhir tahun tuh kayak grand opening gitu ya, grand opening outlet baru, nambah cabang baru, boleh banget saatnya pilih Anyer Package dari Fox Radio Bali. Cus, Foxian langsung aja, you and your package, Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengarkan di seluruh penjuru.

Dan di Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat singa delaman. Thank you so much buat Fox Yen yang sudah menemani DWN High selama 2 jam dari tadi sore ya. Kayaknya itu mataharinya hampir terbenam, sampai sekarang beneran terbenam. Aduh, tapi semoga perasaannya jangan terbenam dulu ya. Kita ketemu lagi di besok DWN High libur Fox Yen, jadi 2 hari lagi ya. Di hari Jumat dari jam 10 pagi sampai di jam 12 siang on Hill and Richards. Setelah ini jangan kemana-mana, karena One Note FM Fox Radio Bali masih nemenin sampai nanti malam. Untuk anda Foxian, thank you so much ya. Maaf banget kalau misalkan ada

salam-salam yang belum Dewi Enhai sampaikan ataupun lagu-lagu yang belum sempat Dewi Enhai putarkan. Kita ketemu lagi besok di hari yang lebih indah. Pastinya Foxian buat yang lagi sedih sekarang, semoga dengan dengerin suaranya Dewi Enhai makin bahagia, dikasih jalan terbaik untuk kehidupannya ya. See you, bye bye. 100 FM Fox Radio Bali, simply the best station.

benang teki teperatiak seukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggelebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dengarlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Shorty, you just waiting to see it. So I'm gonna

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana untuk soal makanannya tuh nggak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas dan juga jauh dari bisinya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget, udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: Sing ada lawan.
1: Fox Chitchat. Just What Matters with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Hai Foxian di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya. Yuni Silvania kembali menemani Anda di hari Rabu yang ceria ini, tentunya di program Fox Chitchat sampai nanti di jam 9 malam.

102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Hai hai, welcome back. This is Yuni Silvania di program Fox Chitchat hari Rabu yang merdu Foxian ya. Apa kabar? Apa kabar sih? Malam ini kayaknya lagi pada seru-seruan banget ya Foxian ya. Seseru kebersamaan kita pada malam hari ini. Lagu-lagu terbaru bakal menemani Anda ya malam hari ini. Jadi untuk Anda yang mau ikutan boleh banget. Nah inget WhatsApp-nya di nomor 087 8784 kali 102. Yang udah pada kangen karena kemarin belum sempat stay tune, langsung aja bisa dikepoin sosial media kita ya. Langsung di follow ya. Ada di Facebook Fox Radio Bali dan Instagramnya juga ada di 102 FM Fox Radio Bali. Nah untuk Anda Foxian ya, yang rasa kayaknya pengen banget terus tetap stay tune tapi radionya gak bisa dibawa kemana-mana, tenang aja, sekarang ini Foxian bisa langsung login aja ke www.foxradio.com.

www.bali.com. Nah, hari ini seperti biasa, Yuni bakal ajak Foxian untuk live call. Bakal ada satu penelpon yang beruntung malam hari ini. Yuk gaskan, nanti tetap di 087878-4x102. Dan boleh juga tetap stay tune karena Yuni bakal open-open. Cie, open apa nih ya? Open kue? Enggak dong. Malam hari ini, Yuni bakal ajak Foxian untuk flashback juga di peristiwa masa lalu seperti di What's On Today. So, jangan kemana-mana. Jangan goodbye dulu. Biarin Jason dulu sama David Geta yang goodbye.

0: Fox Chitchat.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
0: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar barengan sama Yuni Silvania malam hari ini Foxiadi ya, ditemenin sampai di jam 9 malam. Untuk Anda yang baru aja gabungan malam hari ini, masih ada waktu ya untuk request lagu. Banyak banget waktunya ya. Langsung aja cus menuju di WhatsApp 087-8784x102. Dan boleh juga nih Foxiadi ya, nanti ikutan live call tetap di nomor WhatsApp yang sama. Nanti siapa yang bakal beruntung kita lihat aja. Anyway, by the way, Baswe Foxian ya. Kabar gembira kali ini untuk Anda, untuk terutama Sounders dan juga Merunggu Bali ya, tiket reguler 1 Sodium Fest Vol 3 ini udah dibuka ya. Keren ya. So untuk Anda biar enggak ketinggalan, ini bakal ada rencananya di Nusa Dua ya, di Nusa Dua Bali tanggal 17 Desember 2026. Wow, seru. Kayaknya kangen banget ini Foxiania. Ayo gaskan ya, sampai ketinggalan Foxiania. Ah, satu lagi nih Foxiania. Katanya sih denger-denger ya kan, denger-denger juga plus baca-baca gitu ya. Ada yang bikin kita makin kayak gitu ya. Terutama ini untuk muslim, para muslim ya. Ini muslimnya tapi bukan di Indonesia Foxian ya, di California. Nah kali ini dikutip dari infipop.id, California ini resmi mengakui Idul Fitri dan juga Idul Adha ini sebagai hari libur nasional setelah Gubernur Gavin Newsom menandatangani Assembly Bill 2017. Nah, dengan keputusan ini, California menjadi negara bagian kedua di Amerika Serikat setelah Washington yang memasukkan dua hari raya umat Islam ke dalam daftar hari lama bagian-bagian negara ya, kenegaraan dan juga sekolah Foxiannya atau juga community college untuk melaksanakan perayaan Idul Fitri dan juga Idul Adha. Jadi tahun depan bisa libur gitu kali Foxiannya. Meski begitu, pengakuan ini bukan berarti seluruh warga California otomatis libur atau semua sekolah dan juga perusahaan wajib tutup, tetapi pelaksanaannya tetap tergantung pada aturan masing-masing institusi. Nah, gitu kira-kira ya Foxiannya. Namanya juga kita saling menghargai antar agama yang enggak sih, harusnya gitu. Sama kayak kita kan?

0: Fox Chitchat.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare. Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang! Gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik. Yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan. 102 FM.

Just Got Paid by Sigala featuring Ella Airy and Meghan Trainor and French Montana. Foxy Chat malam hari ini masih sama Yuni Sylvania Foxian ya. Kali ini wah ada yang spesial. Apa tuh yang spesial Foxian? Kayaknya ini yang spesial ini enggak enak banget nih Foxiannya kalau dilewatin, karena khusus pembelian di Fox Radio Bali nanti Foxian bisa dapetin promo bundling skincare sangat-sangat. Tuh kan spesial banget kan? Apalagi makin spesial ini ya dengan harga yang super hemat banget. Nah, dalam satu paketnya nanti Foxian bisa dapetin natural cream, ada juga facial wash dan juga face mask. Kalau beli satuan nanti Foxian ya normalnya itu bisa mencapai di 315.000. Tapi lewat promo bundling ini nanti Foxian bisa cuman bayar di 120.000 aja. Satuannya bisa kok dibeli, tetap ya harganya di 40.000. Jadi ini all varian khusus untuk di bulan September aja. Tapi all varian yang ada di promo banding ya Foxian ya. Kapan lagi coba bisa ngerawatin kulit biar kelihatan lebih sehat ya enggak sih? Terus juga glowing bersih, harganya juga seterjangkau ini. Oh iya. Skincare sangat-sangat ini juga sudah terdaftar di BPOM, sudah super brand juga Foxian ya, jadi dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan juga berbagai usia. Karena diformulasikan dari bahan natural herbal alam. Yuk manfaatin makanya promonya sekarang juga, caranya cuma gampang. Datang langsung aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar Bali. Dapetin promo skincare, boleh yang paket bundling atau juga satuan. Ingat, cuman di bulan September aja. Yuk langsung meluncur ke Fox Radio Bali dan jangan sampai kelewatan ya. Nanti habis tuh gimana?

0: tietokoneet joko siitä.
1: Fox Chitchat. Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Monato FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adelawan. Wow, salahkah kita? Ten to Five and Ravel Tan. Salah gak sih kita ini Foxian? Kadang-kadang kita itu selalu merendahkan diri sendiri nih Foxian ya. Ingat, kata-kata adalah doa, ya enggak sih? Kalau kata-kata kita negatif, maka yang datang nanti negatif. Jadi gimana kalau kita selalu untuk berkata-kata positif aja? Yaelah, harus gitu dong Foxian ya. Aduh, udahlah Foxian ya, makin lama makin kayak gimana gitu. Kayaknya hidup ini Foxian ya terasa lelah dan capek beserta pegal-pegal gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nih Foxian ya, kalau udah bicara tentang pegel-pegel nih, unit langsung inget sama Sanga-Sanga. Ceh. Nah, Sanga-Sanga kali ini kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga kini hadir lebih lengkap dan lebih kekinian Foxian. Tersedia juga dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya nih, ya kan? Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Nah, ini tuh diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh, yang dimana aromanya tuh lembut. Ada sentuhan bunga lavender, yang mana lavender ini bisa membantu menenangkan pikiran Anda, ditambah juga dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Wah, kalau Foxia nanyain kemasannya kayak gimana? Modern, terus juga aromanya tuh segar, tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi segernya tuh kayak gitu Foxian ya. Jadi kalau Foxian ngerasa kepo banget nih sama Sanga-Sanga, langsung aja datengin aja Fox Radio Bali. Alamatnya ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Yang mager tenang aja, zaman udah makin digital, langsung bisa kontak di 081 993 101 02. Dicatat dulu ya, 081 993 101 02.

Dunia tipu-tipu Bayu Rayunita. Emang bener sih Foxia, dia kan semakin kesini semakin canggih dunia teknologi, makin oke punya gitu kan ya. Dunia makin tipu-tipu aja nih Foxia nih kan. Makanya kalau nyari tuh yang pasti-pasti aja ya kan. Yang pasti-pasti aja kadang tetap salah, gimana mau yang tipu-tipu. Yaudahlah Foxia nih ya. Buat Anda yang punya kafe atau bisnis kuliner yang tempatnya nyaman, makanannya enak, terus menunya menarik, vibes-nya juga udah good banget, tapi kok yang datang masih itu-itu aja ya Foxian?

masih perlu lebih banyak dikenal orang gitu kali? That's right. Nah, waktunya chill out with Fox Radio 102 FM Bali. Tahu gak sih Foxian, lewat program ini nanti Foxian bisa pilih paket promosi sesuai kebutuhan bisnis Foxian. Nah, mau fokusnya ke digital, ada namanya Digital Chill. Buat bikin bisnis Anda makin dikenal lewat Instagram. Terus-terus gini, satu lagi. Mau Anda lebih sering didengar sama Foxian, ya kan? Ada, namanya juga Chill On Air gitu. Jadi ini dengan promosi lewat spot dan juga adlibs yang ada di Fox Radio. Terus, mau lebih lengkap lagi, ada Chill Out Spotlight. Ada talk show, ada interview by phone, digital branding. Jadi cuman enggak cuma didengar aja Foxian ya, tapi bisnis Foxian juga makin dikenal gitu banyak orang. Caranya pokoknya gampang banget kalau Foxian mau ikutan, kebetulan lagi ada yang spesial gitu kan. Tinggal hubungi aja marketingnya Fox Radio Bali, dan pilih paketnya yang sesuai ya kan. Yang mana yang mau dipilih nih kira-kira gitu kan ya. And of course, let's make your business more with Fox. Hubungi aja ini deh Foxian ya sekarang ya. 0819-1125-8899. Bisa juga kesini nih 0819-375-8899. So, chill out with Fox Radio 102 FM Bali. Saatnya bisnis Anda lebih dikenal banyak orang.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali, bareng Yedi Silvani ada Benjamin Ingrosso, All I See Is You. And single ini Foxy Annie mengantarkan kita di menit ke-1 tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kebersamaan kita di Foxy Chat masih ada 1 jam lagi kurang lebih, Foxy Annie ya. So, untuk Anda yang masih pengen request lagu favorit Anda di malam hari ini, Rabu yang merdu karena besok Kamis manis gitu Foxiannya, yuk langsung aja ke nomor WhatsApp di 087878-4x102. Foxian tahu gak sih kalau ada studi yang mengatakan anak yang sering dipeluk ayah minimal 20 detik per hari ini cenderung lebih tenang dan bisa mengendalikan diri dan pastinya lebih cerdas. That's right, Fatherly melansir ini dari kutipan Instagramnya Tanya Dokter. Pelukan ayah selama minimal 20 detik ini fungsian ya, bisa membuat anak melepaskan hormon endorfin dan juga oksitosin yang memunculkan perasaan nyaman dan juga senang. Hormon ini juga berperan dalam mendorong perkembangan sel-sel otaknya sehingga anak jadi lebih cerdas Foxian. Tapi psikolog perkembangan dari Amerika juga meneliti hal ini, yang mana menyebut efek ini tidak akan muncul jika anak menolak atau tidak ingin dipeluk. Jadi jangan dipaksa Foxian ya kan. Nah, beliau juga menyarankan Foxian ya, ini adalah peneliti dari Amerika yaitu Archibald, menyarankan agar orang tua mengingatkan bonding dengan anak terlebih dahulu sebelum berusaha memeluknya. Jadi untuk papa-papa gitu Foxian yang punya anak ya, jangan dipaksa dipeluk gara-gara pengen membuat mereka nyaman, tapi enggak harus seperti itu ya. Jadi harus dikasih bonding dulu terus dipeluk baru jadi anak yang cerdas, kira-kira seperti itu kira-kira Foxian ya.

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dehilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 pitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Let You Love Me by Rita Ora, Fox. Iya dia, Yuni Silvania masih nemenin Anda ya di hari Rabu yang merdu kali ini. Celah, Yuni malam hari ini gak sendirian, Fox. Iya, ini biasanya benar-benar sendirian di studio, tapi malam hari ini ada yang bawel-bawel nemenin Yuni ya. Ya sudah lah, gak apa-apa ya. Anggap aja angin lalu ya mereka ini, ya ampun. Tapi kalau yang satu ini gak boleh dianggap angin lalu, Fox. Iya nih ya. Jadi buat Anda yang mau cari all produk sanga-sanga, sekarang ini udah makin gampang banget. Nanti pakai nanya-nanya lagi kan ya, di mana nyari sanga-sanga? Udah sekarang mendingan Foxian langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Bali lantai 1. Nah selain itu juga produk sanga-sanga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda. Seperti di Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Senturi. So, untuk Anda nggak perlu bingung lagi mau cari kemana dan juga di mana karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet ataupun di apotik adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto selaku peracik aslinya, Foxian ya. So, Anda yang capek-capek, pegel-pegel ya kan, apalagi yang menganggap angin lalu ya, jangan sampai ketinggalan sama sanga-sanga. Karena sanga-sanga, sing ada lawan.

Mulut FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah lawan. Satu single miliknya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu, spesial untuk Anda Foxian ya. Dan single ini spesial kan untuk Anda yang malam hari ini baru saja bergabung. Thank you banget Foxy Adi ya, udah menemani Yuni dan setia membersamai pada malam hari ini. Anyway, sudah pada makan belum nih Foxian? Belum. Nah, Yuni pokoknya selalu mengingatkan Foxy Adi ya, kalau makan itu perlu. Tapi biasanya kalau pasangan sih diingetin makan gak perlu ya, maunya diingetin transferan udah masuk gitu ya. Tapi kalau yang satu ini beda lagi sih Foxian ya, ngingetin tentang reward umroh bareng sangat-sangat. Tentunya Foxian yang udah pada kirimin ya, kirimin amplop gitu kan, Foxian masih tetap aman-aman aja. Tapi banyakin lagi ya, karena periodenya masih ada sampai di tanggal 1 Desember 2026. Nah, untuk Anda yang udah ngirim, tambahin lagi. Yang belum, Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang lagi dari sebelumnya. Kumpulin 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler yang varian balur, atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Ini wajib digunting jadi 2 bagian dan pastikan produksinya di atas tahun 2024. Lampirin fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif juga, nama sama alamatnya harus lengkap Foxian ya. Dan nanti kalau sudah dimasukin semuanya, nanti pilih kategori peserta, ditulis di depan amplop, karyawan misalnya, konsumen, atau juga sangasian. Setelah dituliskan di amplop, langsung kirimin aja amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa juga ke pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Kianyar, Bali. Ingat ya Foxian, makin banyak kirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sanga-sanga senilai 35 juta rupiah. Kapan lagi coba dibiayai umroh bareng sanga-sanga kan?

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
3: Mana getel lagi? Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
2: Tuh kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, Bali, ini Silvania di sini, Dua Lipa and Blackpink, Kiss and Makeup. Wow, Foxian, gak kerasa banget ya, sudah di 37 menit lepas pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita menuju ke flashback dulu untuk melihat peristiwa masa lalu. What's on today? Let's go.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's on today?
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi, pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: What's on today hari ini tanggal 30 September, end of September kali ini Foxian ya. Di peristiwa masa lalu ada peristiwa bersejarah yang dikutip dari Wikipedia. Pada tahun 1935 ada peresmian Bendungan Hoover. Jadi, Presiden AS Franklin D. Roosevelt ini meresmikan Bendungan Hoover di perbatasan Nevada dan juga Arizona. Bendungan ini menjadi salah satu struktur beton terbesar di dunia pada masanya, Foxian. Satu lagi, di tahun 2009 ini di Indonesia, Foxian, ya, ada gempa bumi Sumatera Barat. Gempa tektonik kuat berkekuatan 7,6 MW ini mengguncang Sumatera Barat dengan pusat gempa di lepas pantai Padang. Bencana ini menyebabkan kerusakan infrastruktur luas dan merenggut lebih dari 1.100 korban jiwa. Doakan yang terbaik Foxian ya untuk korban jiwa pada masa lalu dan semoga aja kita kedepannya tetap baik-baik aja Foxian dan tidak ada kendala apapun dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pastinya ya kan. Dan untuk Anda juga Foxian ya, jangan pernah yang namanya give up gitu, karena kalau give up itu gak enak banget nih Foxian ya kan, nanti Anda mengubur mimpi-mimpi Anda. Daripada Anda sibuk mengubur mimpi Anda, mending tetap terus dengerin Fox Radio Bali, apalagi yang misalnya Anda sering kemana-mana gitu kan ya, kemanapun pergi ya kan, Fox Radio Bali ini wajib deh buat nemenin Anda. Atau mungkin Anda sedang kayak ngopi-ngopi gitu kan ya, scroll-scroll, mendingan langsung aja deh streamingnya, jelas streamingnya ya di www.foxradiobali.com. Satu klik, vibesnya langsung dapat banget.

0: Monotone FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Zain Malik featuring Sia Dust Till Dawn. Special single untuk Anda Foxian yang malam hari ini lagi on the way mobile gitu ya, sambil pegangan tangan. Aduh, seru ya Foxian ya. Seru sih, tapi kali ini untuk Anda yang mau ikutan live call langsung Uni Open live call sekarang juga di 087-87-84x102. Let's go. It's open the request line. Uni Sylvania is back, this is live call di hari Rabu yang merdu Foxian ya. Pengen dong dengar suaranya Foxian, langsung aja dipencet tombolnya, gak usah malu-malu ya. Aduh, malu-malu kucing, aduh jangan ya, malu-malu kelinci aja. Yuk dipencet 087-87-8-4x102. Kita angkat dulu penelponnya, ada siapa ya malam hari ini ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Yuni.
0: Selamat malam juga. Hai, suaranya Pak Ketua ini ya.
1: Benar Kak Yuni, itu perlu di sesetan.
0: Yeay, sesetan gimana cuacanya Pak Tuh?
1: Cerah Kak Yuni, secerah hatinya Kak Yuni.
0: Tahu aja, hatinya Pak Tuh gimana? Cerah nggak?
1: Cerah dong, kan udah dapat Kak Yuni.
0: Asik, suaranya merdu banget sih, ampun.
1: Satunya.
0: Lagu apa nih malam hari ini pengen diputerin sama lagu yang spesial apa?
1: Lagunya Boyah nih Kak Yuni.
0: Boyah, wah membara banget ini ya malam hari ini. Siap Boyah langsung mengudara setelah ini Pak Tuh. Salamnya dulu buat siapa?
1: Salam buat Jambo Is, Angelica Putri, Nyoman Landung, Paman Chandra, Kaida, Ngakimo, Judi, Ketut Nariasi, Putu Rupadi, semuanya deh Kak Yuni.
0: Oke, semoga semuanya lagi pada stay tune ya Pak Tuh ya. Thank you so much.
1: Oke, Kak Yuni, Kak Yuni.
0: Kenapa?
1: Ada kata-kata, boleh nggak?
0: Oh boleh banget, lagi pengen dikata-katain deh, tapi dikata-katain yang baik ya.
1: Oke Kak Yuni, senja itu begitu indah, tapi tidak bertahan lama, karena ditelan oleh datangnya malam. Tapi keindahan wajahmu tidak bisa diambil dan ditelan oleh siapapun. Asik. Karena Tuhan tahu akulah pemiliknya.
0: Asik. Thank you loh Pak Tuh. Ya ampun, panjang banget loh, puitis banget. Makasih ya, jarang digombalin soalnya. Iya. Sama-sama. Yuk, bye. Thank you. Lagunya langsung mengudara setelah ini ya. Aduh, karena akulah pemilikmu, celah ya. Gini nih ya, kalau tidak ada pemilik hati gitu Foxia dia. Langsung aja ini dia, satu single spesial untuk Pak Tuh Purwo tadi yang udah ikutan live call pada malam hari ini. Makin merdu, kita langsung puterin Boyah. Untuk Anda semua juga, here you go.

Cus Wat Matur Sweet 102 FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Gak kerasa Fox Yani ya, sudah 2 jam ini Silvania menemani Anda di Fox Cicet malam hari ini. Yuni ucapkan thank you so much untuk Anda yang sudah menemani dari tadi. Dan Yuni juga mohon maaf sekali jika ada lagu-lagu yang belum sempat keputar untuk Anda malam hari ini. Selain ini, jangan kemana-mana karena sudah ada Baby Jasmine yang akan menemani Anda di Rest and Relax sampai nanti di jam 11 malam. Ini Silvania sign out dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Yuni pamit undur diri. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye and see you tomorrow.

Di Simply the Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Triggers down here without you, special Noranda Foxian. Walaupun mungkin pada malam hari ini tidak ada di sisinya gitu ya, tidak ada bersama dia, at least ada baby dong ya, yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 11 malam dengan lagu-lagu kesayangan Anda di program kesayangan Anda, Rest and Relax. Gimana kabarnya Foxian pada malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia juga ya Foxian di malam hari ini, apalagi besok udah tanggal 1 nih ya, dilihat-lihat harusnya hari ini tidurnya lebih nyenyak ya, lebih gak kepikiran apa-apa ya, karena besok udah tanggal 1 nih nampaknya. Semoga ada kabar baik ya, ada yang bunyi tuh di handphone gitu ya, ada notif masuk gitu ya, bukan hanya notif yang masuk ya, tapi ada gaji yang semoga aja udah masuk nih besok. Di malam hari ini Foxian tentunya baby akan menemani Anda sampai nanti pukul 11 malam, menemani kegiatan Anda di malam hari ini, menemani waktu istirahat Anda juga. Jadi untuk Anda yang mau gabungan, boleh banget gabungan di sini bareng baby melalui WhatsApp di 087 87 84 kali 102. Untuk Anda yang mau request lagu, yang mau kirim salam, silakan banget ya. Untuk Anda jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan Fox Radio Bali kapanpun dan dimanapun. Dengerin kita melalui website di www.foxradiobali.com supaya bisa mendengarkan Fox Radio Bali kapanpun dan dimanapun tanpa harus terhalang jarak maupun waktu. Gak lupa juga untuk selalu pantengin sosial media kita di Instagram @102FM Fox Radio Bali dan juga di Facebook di Fox Radio Bali. Sampai nanti pukul 11 malam Foxian, boleh banget Foxian gabungan di sini bareng baby, request lagu, kirim salam ya. Baby temenin nanti sampai di jam 11 only on Rest and Relax.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inge mo, tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang ini katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Inge ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, ge.
2: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor Nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi, kalau ajak keluarga kecil, tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuma Rp100.000 saja. Jadi, modal start Rp400.000, udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @RVHotelGianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sanga-Sanga Hospitality.

station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah lawan. Celine Dion, because you love me, spesial untuk Anda, Foxy yang

BB hadirkan. Semoga bisa menemani malam hari Anda ya di malam hari ini, Foxian. Karena memang kalau kita mencintai seseorang, mencintai sesuatu itu harus ada alasannya loh, kenapanya gitu. Walaupun ada yang bilang juga cinta gak perlu isi alasan-alasannya, enggak harus isi alasannya kenapa, bisa tuh ya ada sebab ada akibat gitu ya kan. Kalau udah ngomongin cinta sih gak ada habisnya. Tapi jangan lupa untuk selalu cinta sama diri sendiri dulu ya. Perawatan untuk diri sendiri, investasi gitu ya Foxian ya. Apalagi untuk para cewek-cewek nih, paling ribet banget pasti permasalahan skincare gitu kan. Apalagi besok udah awal bulan ya, udah pada gajian dong ya. Ayo nih, ada promo spesial untuk Anda nih ya, yang mungkin skincare-nya udah mau habis atau memang udah habis gitu ya. Langsung aja beli skincare dari Sanga-Sanga karena ada promo spesial yang sayang banget kalau Anda lewatin. Jadi khusus pembelian di Fox Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare Sanga-Sanga dengan harga yang super hemat banget. Jadi dalam satu paket itu Anda bisa mendapatkan natural cream, facial wash dan juga face mask yang kalau dibeli satuan itu harganya bisa mencapai 315.000 aja. Tapi kalau lewat promo bundling ini Anda cukup membayar 120.000, atau kalau mau beli satuan bisa banget langsung aja cuman bayar 40.000 untuk varian natural cream, facial wash dan juga face mask. Apalagi kan bisa ngerawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih dan juga glowing dengan harga yang semurah ini. Apalagi skincare Sanga-Sanga itu sudah terdaftar BPOM, sudah super brand, jadi dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia. Karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Jadi manfaatkan promonya sekarang juga, jangan sampai kehabisan. Bisa datang langsung ke Fox Radio Bali karena promo ini hanya berlaku untuk pembelian di Fox Radio Bali dan hanya sampai di bulan September ini aja. Hari ini terakhir ya. Ingat ya Fox ya, jangan sampai kelewatan dan jangan sampai kehabisan loh ya.

Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Ari Lasso, hampa banget rasanya ya kalau seharian udah berkegiatan tapi malam-malam badan sebelum tidur belum dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Kayaknya ada yang kurang gitu ya. Rasanya pegel-pegel di badan itu jadi enggak menghilang gitu, masih menempel ya sampai besok pagi gitu. Aduh, jadi supaya enggak ngerasa hampa, ayo dicek out dari sekarang produk sanga-sanga supaya Fox-nya juga bisa merasakan khasiatnya ya. Apalagi sekarang itu sudah ada sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate, produk dengan racikan yang lebih ultimate lagi. Tapi Foxian harus waspada sama yang namanya produk palsu ya, karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto itu hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Dan sekarang juga ada produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu Gatalin, solusi praktis untuk Anda yang punya permasalahan kulit gatal-gatal yang membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk Foxian yang pengen mastiin keaslian produknya dan juga info harga resminya, boleh banget langsung aja mengunjungi Instagram di @sangasanga_bali. Atau untuk Anda nih, ada yang mau punya penghasilan tambahan in this economy ya, bisa banget bergabung menjadi reseller atau agen mitra sanga-sanga. Untuk informasi dan pendaftaran, bisa langsung aja menghubungi admin Fox Radio Bali di 081-993-100-102 atau mengunjungi website resmi sanga-sanga di www.balihealingoil.com dan di www.sangasangaofficial.co.id. Kesempatan usaha ada di tangan Anda.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing adalah lawan.
2: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, angin perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Indi informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Karena Ku Sanggup by Agnes Monica baru saya mengudara untuk Anda Fox Jenny malam hari ini. Semoga bisa menemani malam hari Anda di malam hari ini, menemani segala kegiatan Anda, menemani waktu istirahat Anda juga. Semoga bisa mengembalikan semangat Anda ya, mengembalikan mood Anda juga di malam hari ini Fox Jenny. Dan sekarang Baby mau menyapa dulu nih untuk Fox Jenny yang udah hadir, yang udah gabungan bareng Baby di sini. Thank you so much. Terima kasih banyak yang udah kirim salam, yang udah request lagu juga. Sekarang Bibi mau sapa-sapa dulu ya. Di sini ada Kade Pajar, ada Kak Pajar sangat-sangat sudah kita hadir bareng Bibi di sini. Terima kasih. Katanya Kak Bibi semangat siarannya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Pajar sangat-sangat ya. Lanjut lagi ada Kamadendra Saputra dari seputaran Desa Tomor Ketabanan sudah kita hadir juga. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai katanya. Oke, selamat bersantai-santai ya di malam hari ini. Semoga waktu santai-santainya cukup ya, biar besok bisa kembali berkegiatan kembali. Lanjut lagi ada Kato Purwa di sini. Selamat malam ketuaku ya. Makasih udah absen malam, udah gabungan bareng Bibi di sini. Untuk lagunya tadi sudah Bibi putarkan juga. Semoga bisa menemani malam hari Anda ya. Untuk Kato Purwa dan untuk Foxian juga. Lanjut lagi ada Kak Gede Pasal Sugiana sudah kita hadir dari seputaran Monang Maning. Terima kasih banyak sudah gabungan bareng Bibi di malam hari ini. Lanjut lagi ada Kak Yuanita Septiari sudah kita hadir juga bareng Bibi di sini. Salam buat yang lagi stay tune dan untuk penyiarnya, semoga kita sehat selalu dan selamat istirahat agar besok bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Amin. Terima kasih banyak ya untuk Kak Yuanita Septiari sudah mengirimkan salam-salamnya. Lanjut di sini udah hadir bareng Bibi ada Kak Cu Agus Permana dari seputaran Sukawati, terima kasih banyak. Ada Kak WPS dari seputaran Lebih sudah kita hadir juga. Lalu ada Gung Mangku dari seputaran Bajra sudah kita hadir. Ada Temio Virgo juga dari seputaran Wonogiri sudah kita hadir juga. Ada Sang Tuketut dari seputaran Siangan Gianyar sudah kita hadir, terima kasih banyak. Ada Nang Oman dari seputaran ABN Base sudah kita monitor. Ada Wayan Sukerti dari seputaran Jalan Nangka sudah kita hadir juga. Ada Iketut Ari Sugina Dinastra dari seputaran Padang Sambian ya sudah kita hadir. Ada Tut Suparte dari Tengkulak aja. Lalu ada Tumiar Idewati sudah kita hadir juga. Dan teman-teman Foxian yang mau kirim salam, yang mau request lagu masih boleh banget. Baby tungguin sampai nanti menuju pukul 11 malam.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
4: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
5: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
6: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
3: Bersihkan lingkungan.
4: Selamatkan bumi.
7: Perang terhadap sampah plastik.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, sing adalah one. Aja Septriasa, sampai menutup mata. Spesial untuk Anda Foxian, lagu ini Baby hadirkan. Semoga bisa menemani malam hari Anda di malam hari ini Foxian ya. Dan gak lupa juga Foxian, kan kegiatan kita banyak gitu ya, kalau dibicarakan satu-satu. Jangan lupa di sela-sela kegiatan yang padat, kegiatan yang sibuk, kita juga harus menyempatkan untuk yang namanya me time, healing ya, supaya kita juga gak stres sendiri, supaya kita juga gak burn out gitu ya. Jadi untuk Anda nih ya, mungkin lagi bingung ya, mau healing kemana, mau liburan kemana, mau me time kemana, bisa langsung aja ke Mango Langolek Resto, karena di sana bukan cuman enak makanannya aja, tapi juga punya view yang cakep banget. Jadi wajib banget untuk mampir ke sana sih Foxian ya. Lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122, Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Di sini Anda bisa menikmati berbagai pilihan menu dengan cita rasa yang khas, mulai dari olahan ayam, bebek sampai seafood, dengan yang paling penting enggak ada menu babinya ya, dijamin halal. Foxian, bukan cuma soal makanan aja. Mango Langolek Resto juga cocok banget buat Anda yang mau quality time bareng keluarga, piknik atau sekedar healing sambil menikmati pemandangan dan suasana danau yang cantik. Tempatnya juga luas banget Foxian, bisa menampung sampai 8.000 orang. Jadi cocok untuk berbagai acara dan kegiatan bareng keluarga maupun komunitas. Jadi kalau Anda lagi punya rencana jalan-jalan ke Gianyar, jangan lupa mampir ke Mango Langolek Aesthetic Restaurant with a beautiful view part of sangat-sangat.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninetan becik. Ngirin becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, singa lawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Radio Bali, simply the best station. Sangha-sangha adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalawan. Kahitna takkan terganti. Spesial untuk Anda nih Fox Ian ya. Memang kalau kita nyari pengganti itu agak susah ya, tidak mudah gitu Fox Ian ya. Apalagi yang udah bareng kita lama-lama gitu ya, bareng-bareng dengan waktu yang sudah lama gitu kan, pasti nyari pengganti itu agaknya susah gitu ya. Tapi gak apa-apa, mungkin untuk Anda Fox Ian yang lagi ada di fase itu, semoga bisa segera melewati fase-fase itu ya. Fase-fase yang dimana kita harus mengikuti perubahan, adaptasi lagi gitu ya, supaya kita bisa menemukan hal-hal baru juga gitu ya, menemukan penggantinya. Gak usah terlalu terburu-buru, nikmati aja proses penyembuhannya dulu gitu bahasanya ya. Tapi ya Fox Ian, daripada kita galau terus, mending kita improve gitu ya kan. Kita harus maju terus, pantang mundur ya, jangan terlalu sering menoleh ke belakang gitu ya. Apalagi untuk Anda para pelaku usaha nih, UMKM, brand, perusahaan, instansi, sampai personal business. Sekarang bentar lagi akhir tahun, jangan lupa untuk selalu upselling produk-produk Anda ya, sebelum tutup tahun ya, sebelum tutup buku ya. Jangan biarkan momen akhir tahun lewat gitu aja, karena Fox Radio Bali punya promo spesial untuk Anda. Jadi ada yang namanya annual package nih ya Fox Ian. Saatnya bikin produk Anda lebih terdengar, lebih dikenal, dan lebih diingat lagi lewat promosi di radio. Dan yang paling spesial, Anda bisa mendapatkan diskon sampai 50%, itu sudah termasuk PPN dan juga PPH. Promo ini bisa Anda deal dari sekarang, dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai nanti akhir tahun. Jadi mau bisnis Anda makin dikenal, mau launching produk, atau mau dorong penjualan menjelang tutup tahun, saatnya pilih annual package dari Fox Radio Bali. Jangan tunggu sampai slotnya habis, karena slotnya terbatas dan paket tidak berlaku kelipatan. Untuk pemesanan bisa langsung menghubungi nomor telepon 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. Annual package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

Choose What Matters with 107.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang ada lawan. Bon Jovi, this and a love song. Special untuk karena Fox, ya, lagu ini baby hadirkan. Semoga bisa menemani malam hari ini, di malam hari ini. Tapi gak kerasa banget ya Fox, ya, sudah hampir 2 jam baby menemani Anda. Ini sudah waktunya baby pamit undur diri ya Fox, ya. Tapi sebelum itu baby mau ucapin terima kasih banyak untuk Fox yang udah hadir, yang udah gabungan bareng baby di sini, yang udah request lagu, yang udah kirim salam, yang udah ngasih semangat. Thank you so much. Baby juga mau minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum bisa baby bacakan semuanya pada malam hari ini, dan juga request lagu yang belum bisa baby putarkan semuanya pada malam hari ini, Foxian, ya. Untuk Anda pada malam hari ini, jangan lupa istirahat yang cukup ya. Jangan begadang, stay hydrated tentunya, Foxian. Pokoknya jangan terlalu push diri Anda untuk selalu bekerja keras. Ingatlah beristirahat ya, kasih jeda sedikit supaya tetap bisa enjoy menjalani kehidupan ini. Dan jangan lupa selalu balurkan minyak balur sangat-sangat di badan Anda, supaya setiap harinya badan Anda selalu fit untuk dipakai dar-dar-dar di kehidupan ini ya Foxian, ya. Kalau gitu langsung aja baby mau pulang dulu dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota dan Pasar Bali. Saya baby Jasmine pamit undur diri. 107.5 Fox Radio Bali, simply the best station. See you, bye-bye.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti lulung ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lulung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
1: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.